Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan, Jumat 1 Mei 2026, pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Husni Tamrin.
1: Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae mengadakan pembicaraan dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian melalui telepon dan meminta jalur aman melalui Selat Hormuz untuk kapal-kapal dari semua negara, termasuk kapal-kapal yang terkait dengan Jepang yang terdampar di Teluk Persia. Takaichi menyampaikan permintaan tersebut dalam telekonferensi dengan Pezeshkian pada hari Kamis yang berlangsung sekitar 20 menit. Takaichi menyinggung pelayaran sebuah kapal yang terkait dengan Jepang melalui selat tersebut baru-baru ini dengan 3 awak kapal warga Jepang. Ia mengatakan dirinya memandang hal itu sebagai perkembangan positif juga dalam hal perlindungan warga negara Jepang. Takaichi menyatakan harapan besar agar Amerika Serikat dan Iran melanjutkan perundingan dalam waktu dekat dan mencapai kesepakatan akhir. Pezeshkian dilaporkan menjelaskan pendirian Iran dan sepakat dengan Takaichi untuk tetap saling menjalin kontak erat. Berbicara kepada wartawan setelah panggilan telepon tersebut, Takaichi mengatakan bahwa ia dan Menteri Luar Negeri Motegi Toshimitsu memainkan peran kunci dalam mengordinasikan pelayaran kapal terkait Jepang melintasi Selat Hormuz. Ia mengatakan bahwa pemerintahnya akan melanjutkan upaya diplomatik dan koordinasi secara proaktif agar semua kapal dapat melewati selat tersebut sesegera mungkin.
0: Perdana Menteri Takaichi Sanae mengatakan Jepang diproyeksikan akan mengamankan pasokan produk petrokimia turunan nafta yang memadai hingga tahun depan. Takaichi menyampaikan komentar tersebut pada hari Kamis dalam pertemuan para menteri kabinet terkait situasi di Timur Tengah. Nafta disuling dari minyak mentah dan digunakan dalam pembuatan berbagai macam plastik serta produk lainnya. Pemerintah sebelumnya mengatakan Jepang diperkirakan akan mengamankan pasokan produk turunan nafta yang cukup untuk lebih dari 6 bulan. Takaichi menyebutkan sejumlah faktor di balik proyeksi terbaru ini. Faktor-faktor tersebut meliputi kelanjutan produksi nafta dalam negeri, proyeksi peningkatan impor nafta 3 kali lipat dari Amerika Serikat, Aljazair, dan negara lain di luar Timur Tengah pada Mei dibandingkan dengan tingkat sebelum konflik Iran, serta pemanfaatan stok nafta domestik yang tersedia. Melalui kelompok-kelompok industri terkait, Takaichi menginstruksikan para menteri untuk memastikan penyebaran informasi dan sosialisasi kepada publik. Arahan tersebut mencakup pasokan minyak mentah dan produk petrokimia yang berkelanjutan pada tingkat yang setara dengan tahun sebelumnya. Ia juga menanggapi kekhawatiran yang disampaikan oleh industri makanan terkait pasokan kemasan plastik untuk bumbu dan produk lainnya. Takaichi mengatakan survei menunjukkan bahwa untuk saat ini pasokan yang tersedia cukup untuk memenuhi permintaan.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menerapkan tekanan militer terhadap Iran dalam bentuk blokade laut yang dikabarkan menurutnya lebih efektif daripada serangan udara. Namun media Amerika Serikat mengatakan bahwa Trump akan diberi laporan mengenai rencana aksi militer baru. Situs berita Axios menerbitkan laporan tersebut pada hari Rabu. Situs itu mengutip sumber yang mengatakan bahwa militer sedang mempersiapkan gelombang serangan yang singkat dan dahsyat. Para pejabat mengatakan tujuannya adalah untuk menekan Teheran agar lebih fleksibel dalam isu nuklir. Pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei, mengeluarkan pernyataan melalui media pemerintah pada hari Kamis. Ia mengatakan bahwa Iran siap mempertahankan kemampuan nuklir dan rudal sebagai aset nasional. Ia menambahkan bahwa Iran sepenuhnya bertanggung jawab atas pengelolaan Selat Hormuz. The Wall Street Journal melaporkan sejumlah perkembangan baru terkait selat tersebut pada hari Rabu. Disebutkan bahwa Amerika Serikat berencana menyerukan negara-negara untuk bergabung dalam koalisi guna memastikan navigasi yang aman. Koalisi ini akan dipimpin oleh Amerika Serikat dan berfokus pada berbagi informasi dan penegakan sanksi. Laporan tersebut mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri telah menginstruksikan para diplomat untuk mendesak pemerintah asing agar ikut serta.

0: Berita-berita selanjutnya. Sumber-sumber menyampaikan kepada NHK bahwa otoritas Jepang melakukan intervensi di pasar mata uang pada hari Kamis untuk mendorong yen. Mata uang Jepang menguat tajam terhadap dolar segera setelahnya. Ini merupakan intervensi pertama sejak Juli 2024. Para pejabat melakukan intervensi setelah yen melemah ke kisaran atas 160 terhadap dolar selama perdagangan siang pada hari Kamis. Sumber-sumber mengatakan pemerintah Jepang dan Bank Sentral Jepang melakukan intervensi di pasar dengan menjual dolar untuk membeli yen. Nilai yen melonjak mencapai level 155 setelah pukul 8 malam waktu Jepang. Menteri Keuangan Katayama Satsuki sebelumnya berbicara kepada wartawan pada hari yang sama. Ia mengatakan bahwa waktu untuk mengambil tindakan tegas makin dekat. Wakil Menteri Keuangan Urusan Internasional Mimura Atsushi pada Jumat menolak untuk mengatakan apakah intervensi telah dilakukan. Saat ditanya apakah para pejabat telah berkomunikasi dengan mitranya di Washington, ia menjawab bahwa Jepang menjalin kontak erat dengan Amerika Serikat dan sepenuhnya berbagi pemahaman tentang situasi serta tindakan yang diambil. Mimura mengindikasikan bahwa perdagangan spekulatif masih terus berlanjut di pasar.
1: Polisi di Prefektur Hokkaido, Jepang Utara menahan seorang pria karena dicurigai membuang jenazah istrinya di insinerator di kebun binatang tempat ia bekerja. Pada hari Kamis, polisi menahan Suzuki Tatsuya, seorang karyawan berusia 33 tahun di kebun binatang Asahiyama di kota Asahikawa. Penahanan ini menyusul temuan oleh para penyidik tentang apa yang tampak seperti bagian tubuh manusia di dalam insinerator. Polisi menduga Suzuki membawa jenazah istrinya yang berusia 33 tahun, Yui, ke kebun binatang dan membakarnya sekitar 31 Maret. Mereka menyebut Suzuki mengakui tuduhan tersebut. Para penyidik mulai menginterogasi Suzuki setelah mereka mendapat informasi dari seorang kerabat pada 23 April bahwa istrinya hilang. Polisi mengatakan tersangka sebelum penangkapannya mengindikasikan telah membuang mayat istrinya di tempat pembakaran sampah pada malam hari saat kebun binatang tutup. Mereka mengatakan ia juga mengisyaratkan telah membunuh istrinya. Polisi menambahkan bahwa Suzuki diduga mengancam istrinya dengan mengatakan akan membakarnya hingga tak tersisa.
0: Saudara kelompok jurnalis internasional Reporters Without Borders mengatakan skor rata-rata kebebasan pers di 180 negara dan kawasan berada pada level terendah sejak pemeringkatan global pertamanya diterbitkan pada tahun 2002. Organisasi yang berbasis di Paris itu merilis laporan tahunannya pada hari Kamis. Kelompok itu menyebutkan penyalahgunaan undang-undang darurat di banyak negara yang mengkriminalisasi jurnalisme sebagai penyebabnya. Dikatakan juga bahwa perluasan undang-undang restriktif yang terkait dengan kebijakan keamanan nasional telah mengikis hak atas informasi bahkan di negara-negara demokratis. Skor kebebasan pers Jepang sedikit menurun, namun secara keseluruhan Jepang naik 4 peringkat ke posisi ke-62. Dan saudara sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo.